0: Onda pagal aku orang tu rete rama, becoming nana organen tissue tau nana, kuna lama kidney kat tangan kau naga telinga kat tissue kau nila pori ingkun skena, and aku kau tadi lana skena elama tissue nana. Anak aku ni important untuk orang, angkat juga. Apa ada nananaga? Oh, being down means cecil elok mah kalau nak bagalan termatlah kidney atau atau atau lepa pakai cecil pernah kai elkatalan kami. Oh, by down eating your organ tissue nana, antara cecil person naga bagal elok kai tissue nana aku nak cina elama skena and kidney and lepa nata kota antama people at ninga air mila juga murah naja. If antara pagi decide elama down nananaga antara pada Jangan kerjakan family yang kau nak buat na pak no milamai, orang nair mila cek decision anan boy jaga. Oh, sometime aku anna mula kerjak family, per anan mampir koragat, like kidney empagat, cecak kau ni lana mampir empagat. If anda pakal want a merama information anaga, anan tak jaga. You can visit a mila la www.donatelife.gov.au or anggal apa ke sambung anaga local health clinic yang kau neng or medical center. This project is sponsored by the Organ and Tissue Authority.
1: In Bidjedenga, Jaringen and Jigalong, VRK 98.1 FM.

Palang ang nalilangin. Ada ngajar dia beri ayat dan nama wakalak alam man ngapur dengan angkali dari dengan jalan dia beri dan dia beri apa malam kare ngajar dia beri ayat dan nama wakalak alam man ngapur dengan angkali ada ngajar dia beri ayat dan nama wakalak alam man ngapur dengan angkali dari dengan jalan dia beri dan dia beri apa malam kare ngajar dia beri ayat dan nama wakalak alam man ngapur dengan angkali I'm not going to get a little bit of a man.